0: ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ता नंबर मायने पे छे मांगो चीज़ नहीं ता पे मुटी पे छे मांगो चीज़ नहीं नहीं बारे तब चम देंदे मशहूर कौन है ओ पे छे मांगो या छे के नंबर मांगो या बाइन बारे ओ तब चम देंदे चुंग ओ पे चुंग चाय चेला या यांची पे जी पे छे चुलो पे ना काजी चुलो बुतों लो यीशु चुलो ना देंदे के पे चुलो साब देंदे ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཨ་ནི ཁ་རེ་ཡིན་ཡི་ ཕ་གེ་ ཨ་ན་ ནོ་ཨ་ནི་ ཨ་རེ་ཤི་བ་ནེ་ཤི་གེ་ པ་ད་ནེ་རེ་བེ་ ནམ་ཤ་ ཨོ་ ཅི་ཤེ་ནི་ དེ་གེ་དེ་ནེ་ ད་ཤ་ཡོ་ཨ་ ཅི་དང་ཏོ་ཤེ་བ་ཨོ་ནེ་ཤ་ན་ ཏོ་ཤེ་ ད་དང་ ད་དེ་ནེ་རེ་བེ་བེ་ ཨོ་ ནབ་སང་ཅེ་བེ་ཆེ་ དེ་ལ་ཡ་ ནང་སེ་གེ་ ཨ་ནི་ ཨོ་རེ་ད་བེ་ ད་ལ་ཡ་ཆ་ནེ་ཅེ་བེ་ཡེ་ན་ ད་ཝ་ཡིན་ནི་ དུང་ད་མ་ཝ་ ཤི་ཤ་ཡོ་ཨིན་པ་ལེ་ ཅི་ད་མ་ཝ་ད་ དོ་དེ་བ་ད་ ཨ་ནི་ སམ་སམ་བ་ད་ ཨུམ་བ་ཨ་ཆེ་ནེ་ ད་ལ་ཡ་ཆ་ནེ་ ཤི་ཤ་ཡོ་ཨ་ལེ་ ཨོ་ ད་ད་ཨ་ནི་ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི Teda, ini bi rancibu, obe ini bi kawale tebe, tarba tabe le tu, orada ini, obe, sabah tede bi simbe tane, ini, obe, şilan sonucu gibi dingin zinle lani, orada be, şilan sonucu gibi dingin zinle lani, ini, obe, talam, calam, talam, kalam, saha tede bi ini bi, lamna bar rinbe gondu çeni, ini rağan rangi be, da çancu, rağan rangi be, tabi çancu ini, milo lam pege gondu çeni. Kasa, o, dinde çengen çıkla, Rada so rang che to o to chen da lam la lam jong chi da ta kwa chen bu se yu di o be ning ji zao da be cha ma ba ning ji zao chen do ma se xian la pa ne zi bang wa zhe ma yin ba da be ne zi le da kwa zhe ma yin ba xian la pan de zu ya chi ta yi ge le ya xian la cha wa me chi ba zhe zuo yin ba xian la pan de zu ya ge ning do bu deng yao ma suo ding de yin de o xian pan chen ma tu na ya xian la ne ma bang wa zhe zuo xian Da Tekwa Shambu Siju di Gaule ya, Shian la Naba Pong, Shian la Cawa Mejiba Sa Mayimba, Shian la Pa Pan Da Na. Da, Shian Semjian Namji Pe, Dungin Yudha Jaba Sawa Da, Dawa Tata Zuya Ga Kuru Rangden Do Che De. Te De Be, Takwa Sambe Gunna La De, Eni, Rana Be, Gasa, Semji Ba Ni Shian Jun Shi, Yangda So Be, Shang Jun De Suwa Na Shingi, Eni Wa Nunba Yin De Ga Sem Khebar Ji Ge De. Tetane, any, or the Ranjum was a part of the symbol two, Shinjum was a two, she said, and take a long love day, any or round the shin, nigger to new, the tarchim by Ching and Chilia, Tekwa Chamber, Lambert, that dean. Just one. What did they do? Oh, that Tekwa Chamber, that was here. That Tekwa Chambalaya, two part of the symbol, Tekwa, and why you Tekwa Sini, Menda, Nisum, and Nangi, Tao, why you Tekwa Sijundi, or the Samba Sendida, Java Chinulo, Lomelo. Dagana shin ni be tawa be dame do be shiru yemi de ge tane chaba me ba chen na ji ji ba yu ji chan ne ta ta yu ji chan ne zhen chaba me ba chen ne wo de yin ba gen de a de shi wan nan shin ma ji te ba chen ma ji te ba de la ya ani o be ga zu le chai wei ju de zhe wei ju de nan zhe ju nan zhe la na be ju shen ni ju di xiang
1: che dan xi ri di rim kong 他在世界主权建立后，从中国全部全面建立在那边。吉隆坡没路，基础建设没有往前，你的学生不当，彻底是你的学生。天津市三九卡三六零，卡上青龙路的卡呢，主任区被吉林三九卡你的学生。虽然不晓得那人的目的、初期、奥斯陆图，从来这些不来短期，我的两种个从头是加尔吉能。阿哥特工。 教哈什么基因，马上宗教堂体现，来给各个三级以下什么所长去提了，你们的工作用完，不管哪一部分。虽然目的初期提的Indian Nordic Summit协会，我的两种结构Nordic我会的越北结构，我的那么大样，觉得根本能行不实现。前边Justice Yashwant Verma来根据七八天的十九个切度，前边。 接下来，超过十个主播的年度第一，改用制作我们六十八集的《我们不拉出来》平台，是不是？三九十八十九日，虽然故乡的人的目的，朝加尔等挪威几个民族，从来等日三十七十来年起，我的两种困难，你们说能就是奥斯陆图配一把汤，从头提尔挪威去解释 Prince。 Hagen Chua Tang Tishin Norway Jigab Jisilin Jonas Har Store Jene Nyamshu Nanshin Bzehe Gabdi Chondur Sungshin Nanshin Tu Silem Kusham Narendra Modi Chua Ki Norway Tang Jagar Jigab Nijwar Chon Tang Benjo Dajo Ki Tundi Diba Shiba Shik Shaba Tir Tu Nyazor Chimbyo Gunja Nawa Zamdu Masay Par Penzu Nibeng Ki Toa Ne 这个喷水机能阿里多拉斯提布加拉什么机满足宗教堂提醒加尔基南来各个三亚基克拉什么所长去切度你们这他们说不用别过日子实现哪一部事虽然目的初期加尔基女婿国国国其实中心把他们提醒那么些个来段哈巴尔图 Sardu Nushu Ledun Kaji Roshimba Tang Shize Tungur Tang Tishin Nushu Zangwan Soji Ledun Kaji Kuala Sishin Nangwa Tang Chundu Ter Jigab Nige Suzon Legan Ki Jigab Zinjumba CO Shiba ngap ju la cham thang ti